0: ngerti goyang-yang.
1: Woi,
0: ayam. Ih, ngagetin gua aja lu.
1: Lagi ngapain sih?
0: Ya lagi goyang lah. Pagi-pagi gini kan enakan goyang.
1: Mendingan dengerin radio CBB aja. Karena pagi-pagi ada goyang pagi. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
0: Yang digoyang-digoyang-yang. Yang digoyang-digoyang-yang. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi. Ser.
2: Terus 5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, suara persen dangdut Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua nih wanita bangsa yang sejiang kau siar? Hai. Gak berasa nih wanita bangsa yang kau siar udah hari Senin aja. Di langkah yang ke-7 di bulan September 2026. Yang pasti ada Bang Jerry yang orang kecil yang gak ganteng tapi ngangenin. Yang akan menemani Manusia Bangsa Eja kalau share sampai jam 12 nanti. Dan juga ditemenin sama produser ya, nih Manusia Bangsa Eja kalau share. Anak magang produser goyang pagi sir. Pokoknya Bang Jerry akan menemani Manusia Bangsa Eja kalau share ya. Yang mau ikutan gabung, yang mau absen boleh banget di 0895-2054 atau di 0215363333. Yang mau absen ataupun mau kasih tahu informasi seputar lalu lintas ataupun kejadian apa di sekitarnya yang Manusia Bangsa Eja kalau share, mungkin yang sekarang lagi heboh. Yaitu abu vulkanik nih Manusia Bangsa yang sejangkau siar. Hayo, siapa nih kira-kira nih Manusia Bangsa yang jangkau siar yang terdampak ya? Salah satunya Bang Jerry nih Manusia Bangsa yang jangkau siar ya. Boleh banget ceritain di sini ya. Nanti pokoknya Bang Jerry tungguin di 0895-2054. Pokoknya hari ini Bang Jerry membuka kesempatan untuk nih Manusia Bangsa yang jangkau siar yang mau cerita. Jadi topiknya nih Manusia Bangsa Eja kalau siar ya, di cut mana aja Bang Jerry akan buka telepon. Yang mau ikutan gabung ya, yang mau ada telepon kesini langsung Bang Jerry angkat ya. Ngomongin tentang kejadian nih Manusia Bangsa Eja kalau siar yang di rumahnya mungkin kena abu vulkanik ya, ataupun terdampak ya. Dan mungkin juga yang lagi dengerin streaming, apa kabar, selamat pagi. Yang di daerah Lampung nih Manusia Bangsa Eja kalau siar yang deket banget sama anak Gunung Krakatau ya, boleh banget informasinya kesini karena informasi ini Manusia Bangsa Eja kalau siar sangat berguna sekali ya untuk yang lainnya yang lagi pada dengerin radio CBB pastinya. Pokoknya Bang Jerry tungguin banget nih Manusia Bangsa yang sejak kalau siar ya. Nanti kalau misalnya nih Manusia Bangsa Eja kalau siar sudah kasih informasi ya, Bang Jerry boleh minta lagunya gak? Boleh ya, spesial pokoknya hari ini nemenin nih Manusia Bangsa yang sejak kalau siar. Dan juga mungkin nemenin ya para orang tua yang lagi di rumah nih, lagi ngurusin anak-anaknya yang PJJ. Karena hari ini nih Manusia Bangsa Eja kalau siar, ini rata-rata di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya, ini semuanya PJJ ya. Pelajaran jarak jauh untuk anak-anak sekolah. Jadi mungkin temenin yang Manusia Bangsa Eja kalau siar yang ada di rumah. Oke, kita goyang dulu yuk. Satu lagu dulu Bang Jerry luncurin untuk Manusia Bangsa Eja kalau siar. Ada Denada Cuaaaaa.

Jakarta Super Sendang di Indonesia. 11 menit meluncur dari jam 7. Nih baru sepak sayang sejak kau siar. Masih di goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi. Ser. Apa kabar nih warga bangsa yang sejengkau siar yang baru saja dengerin ya, yang ada di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya, dan juga yang ada di daerah-daerah. Apa kabar, selamat pagi semuanya. Yang mau ikutan gabung, yang mau absen boleh banget di 0895 2000 1054 atau di 0215363333. Hari ini Bang Jerry nggak punya topik ya, Neman Sabang Saya Jangkau Siar. Tapi untuk Neman Sabang Saya Jangkau Siar yang mau telepon ke sini, yang mau kasih tahu informasi seputar Neman Sabang Saya Jangkau Siar nih, mungkin posisinya lagi di mana, atau mungkin lagi ada sesuatu, misalnya ada kejadian apa di sekitar Neman Sabang Saya Jangkau Siar, ada kabel melintang di mana-mana, ataupun ada pohon yang tumbang, atau pohon yang sudah besar harus ditebang, boleh banget kasih informasinya. Dan juga nih Marisa Bang Saya Jangkau Siar yang terdampak sama abu vulkaniknya dari anak Gunung Krakatau. Boleh banget, misalnya Bang Jerry, ini tiba-tiba pas buka pintu rumah banyak banget debu ya, nih Marisa Bang Saya Jangkau Siar. Nanti juga Bang Jerry pokoknya akan update terus ya tentang anak Gunung Krakatau yang katanya nih Marisa Bang Saya Jangkau Siar tadi malam, bukan katanya lagi ya, tapi ini udah bener ya. Ini tadi malam nih Marisa Bang Saya Jangkau Siar, dia meletus lagi. Ini sekitar 21-an atau jam 9-an nih Marisa Bang Saya Jangkau Siar. Ini anak Gunung Krakatau sudah meletus lagi ya. Dan ini 22.3, maaf ya. Gunung anak Krakatau erupsi lagi sekitar jam 22.3 atau jam 8 lewat 23 menit. Tinggi kolom abu tidak teramati nih Marisa Bang Saya Jangkau Siar katanya ya. Dalam erupsi kali ini ya, ini tingginya benar-benar tinggi, tidak ketahuan tingginya berapa. Berdasarkan keterangan dari multi platform ya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 58 mm dan durasi 44 detik nih Marisa Bang Saya Jangkau Siar. Ini masyarakat di sekitarnya ini dihimbau untuk hati-hati. Oke. Ya benar, Bang Jerry juga salah satunya terdampak. Jadi pas tiba-tiba Bang Jerry buka pintu kemarin ya, nih Marisa Bang Saya Jangkau Siar, ini tepatnya hari Minggu, ini pas buka pintu mau pakai sendal, aduh ini siapa sih yang iseng banget sendal kasihin debu. Nah Bang Jerry enggak tuh nih Marisa Bang Saya Jangkau Siar, karena malam-malamnya emang udah benar-benar tidur setidur-tidurnya. Kirain Bang Jerry, anaknya Bang Jerry tadi malam iseng gitu kan, aka Nizam. Ah, aku sudah menuduh. Nah, tiba-tiba, ini siapa sih ini kok sendal banyak debu ya gitu. Baru inget nih Marisa Bang Saya Jangkau Siar, kalau anak Gunung Krakatau tuh kemarin juga sempat meletus. Dan ini berdampak nih untuk Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya. Ini semuanya rata-rata kena abu vulkaniknya nih Marisa Bang Saya Jangkau Siar. Apalagi kalau nih Marisa Bang Saya Jangkau Siar mungkin sekarang ke CBB nih ya. Ini lagi dibersihin sama Mas Hadi ya. Ini aula CBB ini benar-benar banget debunya banyak sekali. Nah, ini sama Mas Hadi lagi disapuin. Dan nanti juga Bang Jerry juga pokoknya kasih info-info untuk Neman Sabang Saya Jangkau Siar, gimana sih cara bersihinnya supaya aman. Pokoknya Neman Sabang Saya Jangkau Siar yang sekarang mau berangkat kerja ataupun keluar rumah, alangkah baiknya pakai masker. Karena masker yang sekarang ini memang sangat dibutuhkan banget nih Neman Sabang Saya Jangkau Siar ya. Ini juga lonjakan pembelian masker di mana-mana ini sudah mulai marak ya. Tolong jangan panik ya, jangan panik buying ya. Seperti kayak waktu corona tiba-tiba masker jadi pada habis dan harga mahal. Tapi kalau Bang Jerry lihat di online ya, yang di online yang tadinya 3 pack, 1 pack itu kan 50 ya. Itu harganya bisa 10 ribuan. Sekarang tuh udah lebih, malah satu biji tuh 10 ribuan nih Marisa Bang Saya Jangkau Siar ya. Satu pack. Nah, makanya jangan panik buying. Nanti kalau panik buying bakalan dimanfaatin nih Marisa Bang Saya Jangkau Siar, kebutuhan yang kita cari. Oke. Kali ini Bang Jerry mau bacain dulu informasi cuaca untuk pagi hari ini, tepatnya di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya.
Jakarta Barat, Timur, Utara, Selatan, ya Pusat, ini semuanya kompak dengan cerah nih Manusia Bangsa Jakal Siar. Ya, Bekasi juga cerah, Bogor juga cerah, Tangerang juga cerah, Tangerang juga Tangerang Selatan juga cerah. Mari sama-sama yuk nih Manusia Bangsa Jakal Siar, kita minta hujan. Supaya abu vulkaniknya itu tidak kemana-mana lagi nih Manusia Bangsa Jakal Siar ya. Karena kan kalau misalnya turun hujan, ini meminimalisir ya, dengan sebang saya yang sejangkau siar. Pokoknya kita sama-sama berdoa yuk, supaya bencana-bencana yang ada di Indonesia cepat selesai. Karena ternyata bukan satu gunung aja loh, dengan sebang saya jangkau siar. Pokoknya nanti Bang Jerry akan memberikan update-update untuk Neman Sabang Sayang sejangkau siar. Kita goyang dulu yuk. Kali ini ada Ajeng Febria dengan Kiong Rajin. Tetap digoyang pagi, sir.

0: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
1: Ih, kamu nih laki-laki, gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki dipatok ayam loh.
0: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
1: Aku punya tipsnya.
0: Mau dong, gimana caranya?
1: Gini, pertama, siapin alarm. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
0: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
1: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung, ya.
0: Terus? Cukup.
1: Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu semuanya.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
2: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari nggak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
2: jadi,
1: ya.
2: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari kedua udah sembuh. Hari ketiga udah kering.
1: Jadi nggak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah, sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Iya.
1: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

0: Aduh, kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jerry, lu kenapa sih ngeluh-ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
2: Wow.
0: Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tips biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
3: Biar tuyul.
4: Oh my god.
0: Biar aku dong.
3: Iya.
0: Ah, biar aku dong.
1: Emang lu mirip tuyul, Jerry.
5: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
7: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
8: Ini mie sukses isi dua.
9: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
8: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
9: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
7: Yang rasanya meriah, ada.
8: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
9: Gurih karinya berasa.
7: Harganya?
9: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
8: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
9: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
10: Sukses, seru enaknya favorit semua.
11: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Sir.
12: Hmm.

0: Tendang Indonesia 49 menit meluncur dari jam 7. Nih mari sabang sayang sejangkau siar, apa kabarnya semua? Yang baru saja dengerin ataupun yang denger streaming, apa kabar? Lagi dengerin streaming di mana nih? Di rumah, di kantor, atau mungkin di mobil? Kalau di mobil mah ini aja ya, radio aja di 105,4. Atau mungkin ini juga ya, bisa juga ya di mobil, cuman dia dari daerah gitu. Pokoknya selamat pagi aja, sehat selalu untuk kalian semua. Dan juga nih manis abang saya Jack Kausier, yang hari ini mulai bekerja, harap berhati-hati, gak bosan-bosannya Bang Jerry bilang. Sama nih manis abang sayang si Jack Kausier nih, bilang apa Bang Jerry ya? Bilang untuk menggunakan yang namanya masker. Karena nih manis abang saya Jack Kausier ini udah dihimbau sekali ya. Ini kalau keluar rumah harus menggunakan masker. Karena kalau nih manis abang saya Jack Kausier sudah kena dari abu vulkanik ya, itu sakit banget nih manis abang saya Jack Kausier. Karena ini kayaknya Bang Jerry merasakan sendiri. Ini tiba-tiba kemarin ya Bang Jerry tuh keluar, itu lupa pakai masker. Nah pas lagi naik motor itu berasa banget, kayak debu tuh masuk ke dalam hidung nih manis abang saya Jack Kausier. Dan juga katanya ya, ternyata tuh debu-debunya itu bukan cuman sekedar debu aja, tapi ada juga partikel-partikel yang membuat itu sakit, kayak kristal-kristal gitu loh nih manis abang saya Jack Kausier. Makanya kan disarankan nih untuk nemenin sabang saya Jack Kausier, mungkin yang mau membersihkan itu kalau bisa jangan langsung disapu, tapi dikasih air dulu katanya gitu. Emang bener ya? Karena ini kalau nemenin sabang saya Jack Kausier sudah terhirup yang namanya debu ya, debu dari abu vulkanik itu bakalan di dada. Ini berasa sakit banget, dan apalagi kalau misalnya mau batuk tuh agak-agak susah. Dan itu yang sekarang Bang Jerry rasakan nih manis abang saya Jack Kausier. Kayaknya Bang Jerry mau pulang nih. Yaudah ya, pulang dulu ya. Alasan aja itu mah. Itu mah alasan. Langsung pulang. Kenapa? Seneng banget. Tiba-tiba mau pulang. Pulang aja deh. Mas Rama, aku pulang ya. Enggak dong. Karena Bang Jerry pasti akan nemenin manis abang saya yang sejak Kausier dulu. Yang mau absen, yang mau telepon boleh banget ke sini ya. Informasiin seputar kejadian apa nih manis abang saya Jack Kausier di sekitarnya, atau mau bercerita tentang terdampak abu vulkanik, mungkin rumahnya atau kendaraannya atau apapun ya. Boleh banget nih manis abang saya Jack Kausier. Bang Jerry tungguin di sini. Maaf ya kalau napasnya agak-agak kayak gini, kayaknya emang agak pilek nih Bang Jerry nih ya. Karena memang kalau misalnya di studio nih ada yang sakit satu ya, ini pasti akan sakit semua. Bang Jerry tahu siapa penyebabnya penyakitnya ini. Cuman Bang Jerry gak mau ceritain siapa yang sakit duluan. Bang Jerry mau bacain dulu informasi lalu lintas untuk pagi hari ini. Tepatnya di hari Senin, di langkah yang ke-7 di bulan September 2026. Dan posisinya sekarang di jam 7 lewat 52 menit waktu di Bilik Siar. Jakarta Selatan di Jalan TB Simatupang menuju ke arah Cilandak padat merayap. Jalan Warung Jati menuju ke arah Pejaten padat. Jalan Panglima Polim menuju ke arah Blok M juga padat. Lalu Lenteng Agung menuju ke arah Pasar Minggu juga ramai lancar. Dan di Jalan MH Tamrin menuju ke arah Cawang padat di mana sebangsa yang sejak kau siar. Jalan Tanjung Duren Raya menuju ke arah Tomang juga padat merayap. Jalan Daan Mogok ya, menuju ke arah Pesing juga padat. Jalan Kembangan Raya menuju ke arah Meruya juga ramai lancar. Jalan di Penjahitan menuju ke arah Cawang padat merayap. Jalan Pemuda menuju ke arah Pulau Gadung padat. Jalan Raya Bekasi menuju ke arah Cakung juga padat merayap. Berikutnya yang ada di Jalan Sudirman menuju ke arah Bundaran HI juga padat merayap. Di Kebon Siri menuju ke arah MH Tamrin juga padat merayap. Jalan Keramat Raya menuju ke arah Senen juga padat. Jalan Gunung Sahari menuju ke arah Senen juga padat merayap. Di Jalan Yos Sudarso menuju ke arah Sunter juga ramai. Jalan Kelapa Gading Boulevard menuju ke arah Pulau Gadung juga ramai. Jalan Pluit Raya menuju ke arah Penjaringan juga ramai. Dan Jalan Cilincing Raya menuju ke arah Cakung padat merayap. Yang ada di Jalan Pajajaran menuju ke arah Baranang Siang aka Bogor juga ramai. Jalan Soleh Iskandar menuju ke arah Yasmin juga ramai. Jalan Cibinong menuju ke arah Kedung Halang juga ramai. Jalan Raya Tajur menuju ke arah Ciawi ramai lancar. Di Jalan Margonda Raya menuju ke arah PBJ juga ramai. Jalan IR ya, Insinyur Haji Juanda menuju ke arah Margonda padat merayap. Jalan Tol Iskandar menuju Sukmajaya padat. Jalan Raya Sawangan menuju ke arah Depok ramai. Coba kita angkat telepon dulu yuk, nemenin sabang sayang sejangkau siar. Ada siapa ini? Halo? Halo? Halo? Halo? Ya putus nih wanita bang saya jakal siar ya. Pokoknya yang kasih informasi ya ataupun mau kasih tahu apapun ya seputar di daerahnya nih wanita bang saya jakal siar. Nanti bakang Bang Jerry kasih lagu karena ini spesial untuk nih wanita bang saya yang sejakal siar. Nemenin nih wanita bang saya yang sejakal siar. Yang mau telepon ke sini boleh ya. Bentar. Ini oke, okay. Kita angkat telepon dulu deh yang pertama. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Andu, apa kabar Bang Andu?
1: Alhamdulillah baik, Bang Jerry. Selamat menjalankan sekolah online nih Bang Jerry.
0: PJJ ya?
1: Iya, PJJ nih, Zaza sama Mumtaz alias Mumun.
0: Yes, Bang Andu sekarang posisi lagi di mana?
1: Lagi di rumah, okay. Sambil masak sayur dan mau goreng ayam di sini di rumah nih.
0: Oke, ini ngomong-ngomong nih ya, Bang Andu rumahnya terdampak gak nih sama yang namanya abu vulkanik?
1: Sangat terdampak Bang Jerry, makanya kemarin aku pakai pakai masker.
0: Oke.
1: Pakai masker, ya udah ada urusan akhirnya. Hari ini, hari Senin ini menjaga ponakan dua nih yang pada sekolah online.
0: Oke. Okay. Kalau boleh tahu terdampak kapan aja nih?
1: Ada lantai teras rumah kena dampak, mobilku juga kena dampak. Okay. Makanya kemarin sampai pembantuku nih sampai harus cuci dulu.
0: Oke. Okay. Terus?
1: Sampai nyuci pakai sabun mobil gitu terus, Bang Jerry.
0: Terus.
1: Udah sampai aduh Mbak, debunya banyak banget.
0: Iya.
1: Tapi tetap pakai masker.
0: Iya, harus pake masker. Dong, pakai masker itu harus, bener enggak? Iya.
1: Biar terhindari paparan abu vulkanik. Kalau abunya ehai sih enggak usah pakai masker kali.
0: Ehai gitu ya.
1: Iyalah. Ya kalau dia semangat lah.
0: Kalau abunya ehai berarti punya Bang Jerry itu abunya.
1: Harus ya, dong. Kan sampai jam 12 siang menemani yang pada PJJ nih.
0: Itu berarti itu abunya punya Bang Jerry. Ehai gitu. Jangan dia apa-apain itu abu.
1: Benar banget.
0: Bisa aja ya Bang Made. Bang Made itu Bang Andu.
1: Rebus sayur nih Bang Jerry, masak-masak nih. Mm-mm. Wah, kalau Pak Rama lagi dengerin, enak kali masak-masak di sini sambil dengerin hai. Nah itu.
0: Udah intinya gini aja, kalau bisa ya kakaknya datang gitu kan. Intinya pengen kakaknya datang kan.
1: Betul.
0: Ya.
1: Masak-masak dah.
0: Bisa aja nyenggol-nyenggol. Iya, bisa aja nyenggol-nyenggolnya padahal pengen banget kakaknya datang gitu kan.
1: Enggak juga.
0: Ya itu kan, tadi nyindir-nyindir.
1: Kan, iya. Kan yang penting kan Om Sakti kan lagi jalan-jalan dulu.
0: Kan dia, kemana
1: ke
0: dia?
1: Ke Sukabumi, ke kampung.
0: Oh.
1: Apalah, kampung apalah. Pokoknya yang penting jembatan situ gunung.
0: Lagi jalan-jalan. Enak banget iya. Jalan-jalan ya.
1: Mantep. Bawa oleh-oleh mochi enak banget.
0: Oh gitu. Yes,
1: mochi Sukabumi enak banget lah ya.
0: Ya sedia. Terima kasih Bang Ande.
1: Iya,
0: dadah bye-bye. Waalaikumsalam. Bye. Yang lain yang mau ikutan gabung pokoknya masih Bang Jerry tungguin ya. Dan juga yang dengerin streaming mau ikutan gabung telepon boleh banget 0895-2154 atau di 536-3333. Spesial ini untuk Bang Ando ya, yang tadi udah telepon, dia katanya mau geol ajep-ajep. Oke, kita dengerin dulu nih Ayu Debita featuring Aam Barakatak ya, dengan geol ajep-ajep. Menemani nih Marisa Bang saya Jakal Syar di Goyang Pagi.

Indonesia. Nih mana sabang sayang si jangkau siar 3 menit meluncur dari jam 8 masih digoyang apa kisar. Yang mau ikutan gabung, yang mau WhatsApp boleh banget 0895-2154 atau di 5363-3333. Dan Bang Jerry mau infoin masih ini untuk nemenin sabang saya jangkau siar ya. Tadi kan Bang Jerry bilang, ternyata bukan anak Gunung Krakatau aja nih yang erupsi. Nih nemenin sabang saya jangkau siar. Dan ternyata ada juga Gunung Sinabung di daerah Sumatera Utara. Lalu juga ada Gunung Semeru di Jawa Timur. Lalu juga ada Gunung Ibu di Halmahera Utara. Lalu juga ada Gunung Ilil Lowo Tolok ya di NTT. NTT bener ya. Dan dimana sabang saya jangkau siar, ini kalau dari 5 gunung ini ya, ini sebenarnya masih ada gunung lagi yang mulai erupsi ya, dimana sabang saya jangkau siar. Ini kalau kita lihat di peta nih, dimana sabang saya jangkau siar ya, ini juga Bang Jerry lihat di peta. Ini kita sudutkan ya, kita awalin dari yang pertama, itu ada di Selat Sunda. Itu ada di anak Gunung Krakatau, itu di Selat Sunda. Lalu kita meluncur ke kanan, lurus aja ya. Itu ada gunung Semeru ya, itu Jawa Timur. Nah, itu tuh sebenarnya sejajar. Lalu ada lagi, kita jajarin lagi lurus, itu ada Gunung Ilir Lowotolok ya. Nah, ini di NTT. Nah, ini juga nih, ini sejajar 3. Lalu ya, ada Gunung Ibu itu di Halmahera Utara, itu di atasnya Gunung Ili ya. Nah, dari Gunung Ili ya, dari Gunung Ibu ini kita lurusin ke arah kiri. Itu ada Gunung Sinabung. Nah, Gunung Sinabung itu kan ada di atas ya, Sumatera Utara. Lalu kalau kita ke bawahin, itu balik lagi ke anak Krakatau ya. Nah, ini 5 gunung ini nih kalau kita satukan, ini menjadi kayak segi 5 nih, mana sabang saya jangkau siar ya. Nah, kita ada di dalamnya nih, mana sabang saya jangkau siar nih ya, seperti kayak daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, daerah Jawa ya, ini semuanya ada di dalamnya. Nah, jadi nih mana sabang saya jangkau siar, untungnya nih 5 gunung ini tidak meletus yang besar banget. Karena kalau meletus yang besar banget ya, dimana sabang saya jangkau siar, ini udah pasti Indonesia bakalan terdampak banget loh. Dimana sabang saya jangkau siar, ini baru erupsi doang loh. Jadi meletusnya yang baru parah banget tuh baru anak Krakatau. Coba kalau dimana sabang saya jangkau siar, bayangin ya, ini lebih parah banget. Makanya yuk, sama-sama sih alangkah baiknya kita berdoa dimana sabang saya jangkau siar, sesuai dengan agamanya masing-masing. Semoga ini cepat berakhir ya, cepat selesai. Nah, ini juga semuanya baik-baik aja nih, mana sabang sayang sejangkau siar gitu ya. Tadi kan Bang Jerry bilang ada 5 gunung ya, ya kan. Nah, ini ada satu lagi, yaitu Gunung Sinabung Sumatera Utara. Tuh, Gunung Anak Krakatau, Gunung Ibu di daerah Maluku Utara, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Sinabung di Sumatera Utara, Gunung Lewotobi ya, atau Gunung Laki-Laki di NTT. Lalu ada Gunung Ilir Lewotolok ya, ini NTT juga ya. Lalu juga di mana sabang sayang si jangkau siar, ini ternyata ada satu lagi di daerah Maluku Utara, ada Gunung Dukono. Nah, ini 7 gunung ini ternyata nih, mana sabang saya jangkau siar, erupsinya berbarengan. Aduh, yuk kita berdoa dulu yuk nih, mana sabang saya jangkau siar, berdoa untuk keselamatan kita, keselamatan keluarga kita, dan yang pasti keselamatan untuk warga negara Indonesia dan untuk Indonesianya. Semoga semuanya baik-baik aja nih, mana sabang saya jangkau siar. Berdoa dimulai. Amin, amin, amin, amin ya. Nih, mana sabang saya jangkau siar, intinya adalah kita semua diberikan kesehatan. Juga Bang Jerry yang pasti ya. Nih, mana sabang saya jangkau siar, gak enak kau kalau siaran dengan pilek kayak gini ya kan. Ya sudah, sekarang kita goyang dulu aja yuk. Nih, mana sabang saya jangkau siar, nanti habis beberapa goyang Bang Jerry bakalan bacain WhatsApp yang sudah masuk. Dan juga yang mau telepon boleh banget, Bang Jerry tungguin ya. Tetap digoyang Pagi, Sarwika Salim dan KPK, judul-judulan.

0: Woi, Neng, jalannya bener dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
2: Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, nggak apa-apa sih, Neng.
2: Ah, abang bisa aja.
1: Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.

0: ini sedap ramennya. Si seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah pahitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
2: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung.
2: Lambung.
1: Iya.
2: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum ada linu, sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya aku kuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box, Bu?
1: Habis 8.
2: 8 box.
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang berapa, Bu?
1: 130.
2: Iya,
1: per 7. Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: sekarang
2: Bu?
1: Sekarang enggak, enak.
2: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Neng Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga 250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
4: Ariel. Hai semua.
5: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
4: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
5: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Yang tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio CBB gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. 31 menit meluncur dari jam 8. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil agak ganteng tapi gak ngenin yang pastinya nemenin yang marisa bang saya Jakal Siar di goyang apa kisar. Dan yang marisa bang sayang si Jakal Siar, Bang Jerry mau kasih tahu nih, ada 5M himbauan untuk masyarakat saat hujan abu vulkanik nih marisa bang saya Jakal Siar melanda rumahnya nih marisa bang sayang si Jakal Siar. Yang pertama nih, untuk nih marisa bang sayang si Jakal Siar, yang pertama adalah gunakan masker. Nah, kalau bisa sih maskernya adalah N95 atau KN95 nih manusia bangsa yang sejangkau siar. Lalu, yang kedua, jangan lupa nih manusia bangsa yang sejangkau siar, tutup semua yang namanya pintu, jendela, ventilasi, dan juga sumber air. Matikan kipas atau AC yang mengambil udara dari luar. Nah, benar banget nih. Jadi kalau misalnya, ini lihat dulu, AC-nya ini ngambil dari luar apa enggak? Tapi ambil juga sih ya, karena kan ada outdoornya di luar ya, waduh. Tapi diminimalisir aja lah, dicek-cek lagi dulu. Jadi kan kadang ada juga tuh ventilasi-ventilasi yang masih kebuka-buka nih manusia bangsa Jakal Siar. Ditutup dulu aja, supaya apa? Supaya abu-abunya tidak masuk ke dalam rumah. Jendela, lalu juga pintu nih manusia bangsa Jakal Siar, tutup yang rapat. Dan juga makanan-makanan ya, ataupun juga minuman. Ini harus ditutup-tutup rapat nih manusia bangsa Jakal Siar, supaya partikel-partikel dari abu vulkaniknya tidak masuk nih ke dalam sumber-sumber makanan yang akan kita makan. Lalu kalau bisa nih manusia bangsa yang si Jakal Siar nih, kalau nggak penting-penting banget keluar ya, ini harus membatasi keluar rumah ya. Ya kecuali memang kerjanya di luar. Tapi jangan lupa harus pakai masker ataupun pelindung yang bisa nempel-nempel abu-abu vulkanik nih manusia bangsa Jakal Siar. Lalu juga nih kalau misalnya udah sampai rumah, kalau bisa nih baju-bajunya ataupun kendaraannya yang menggunakan kendaraan ini dicuci bersih dulu. Bajunya juga kalau bisa jangan dipakai untuk ke dalam rumah, karena kan kita nggak pernah tahu ya, itu debu-debu ataupun partikel-partikel dari abu vulkanik itu nempel di situ, takutnya nih manusia bangsa yang sejangkau siar. Berikutnya nih, jangan lupa nih manusia bangsa yang si Jakal Siar ya, menyapu abu secara kering, basahi terlebih dahulu, lalu bersihkan secara perlahan, gunakan masker dan juga pelindung mata. Betul, pakai kacamata aja nih manusia bangsa Jakal Siar. Nih lebih bagus lagi pakai kacamata ini kali ya, kalau berenang ya. Tapi tekan banget ya, ntar nyeplak, hati-hati juga sih. Tapi gimana ya, supaya nggak nyeplak mungkin kasih tisu dulu kali. Tapi ya paling aman emang itu, karena kalau pakai kacamata juga kan masih bisa masuk dari sela-selanya yang bolong. Tapi boleh juga ya pakai kacamata berenang ya. Ya bagus juga sih. Pokoknya jangan lupa nih manusia bangsa Jakal Siar, kalau mau bersihin abu-abu vulkaniknya itu kalau bisa dibasahin dulu aja gitu. Dan juga kalau gak salah ya, ini bagusnya lagi, bersihinnya jangan pakai sapu, tapi pakai apa tuh namanya tuh? Bukan. Yang buat mendorong air tuh. Yang kayak apa ya? Aduh, apa sih namanya disebut? Misalnya kan ada air banyak nih. Nah, biasanya kan didorong-dorong. Nah, itu tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Apa sih namanya itu, lupa lah. Pokoknya kayak pembersih air gitu nih manusia bangsa Jakal Siar. Aduh, lupa. Itu yang rapat, itu kan rapet banget kan. Gitu. Dan jangan lupa juga nih, nih manusia bangsa Jakal Siar, M yang terakhir adalah memantau. Ikuti informasi resmi dari BMKG ataupun dari berita-berita yang ada. Tapi ingat, jangan sampai kena berita-berita hoax. Oke? Jadi ada 5M yang harus nih manusia bangsa Jakal Siar perhatikan. M yang pertama adalah pakai masker. Yang kedua adalah menutup. Yang ketiga membatasi. Yang keempat adalah membasahi ya. Yang kelima yaitu memantau. Tuh 5M itu nih manusia bangsa yang sejangkau siar. Karena nih ya, komponen dari abu vulkanik itu terdiri dari kaca vulkanik ya, silika atau silikat ya, feldspar ya, piroxen ya, piroxen, lalu juga ada olivin, magnetit, dan juga mineral lainnya.

yang dimana Serpang saya Jakal Siar. Nah, itu tuh isinya dari abu vulkanik itu. Jadi abu vulkanik adalah material batuan yang sangat halus dari fragmentasi magma dan juga material vulkanik saat erupsi. Partikelnya bisa sangat kecil, bahkan masuk ke saluran pernapasan. Nah, yang tadi Bang Jerry bilang nih, kalau udah masuk ke hidung, itu sakit banget di hidung nih, mana sebang saya Jakal Siar. Ah, ini juga nih kayak Bang Jerry nih. Izin kali ya, ulah diulang lagi. Jangan, jangan. Karena kan Bang Jerry harus memberikan informasi nih. Nah, bahaya kesehatannya nih, mana sebang saya Jakal Siar ada banyak nih ya. Bahayanya adalah nih, mana sebang sayang si Jakal Siar ya. Ini Bang Jerry bacain dulu deh. Gejala ringannya adalah hidung dan tenggorokan gatal, batuk dan bersin. Ah, aduh, kok batuk nih bersin nih. Aduh, izin ya, izin lagi. Suara serak ya, sesak napas, iritasi pada mata merah ya, dan iritasi pada kulit. Nah, ini kalau nih mana sebang saya Jakal Siar ada gejala-gejala kayak gini, harus waspada. Kalau bisa datangin aja klinik ataupun puskesmas terdekat, oke? Risiko beratnya nih dapat memperburuk asma, PPOK, alergi dan juga penyakit pernapasan lainnya. Paparan berat atau berkepanjangan lebih berbahaya, terutama bagi kelompok rentan ya. Nah, jadi untuk nih mana sebang saya Jakal Siar ini harus diperhatikan banget. Lalu berikutnya nih, jangan lupa perhatikan juga, jaga air dan makanan, tutup penampungan air dan makanan, jangan langsung mengkonsumsi air yang terpapar abu vulkanik tersebut. Jangan lupa bahaya lainnya, tetap waspada terhadap lava, lontaran butiran pijar, awan panas dan juga hujan abu lebat. Jangan memasuki radius 3 km dari pusat aktivitas anak Krakatau. Bener ya, untungnya kita agak jauh nih dengan teman saya Jakal Siar ya. Nah, ini kelompok-kelompok yang tadi Bang Jerry bilang rentang ya. Rentang terkena yang namanya kayak seperti ini ya. Yang pertama adalah bayi ataupun anak-anak, lansia ya, lanjut usia, ibu hamil nih, ini untuk kalian berdua nih, ibu hamil. Lalu berikutnya penderita asma atau PPOK dan juga penyakit paru, penderita penyakit jantung ya, pekerja di luar lingkungan, di luar ruangan. Nah, ini harus waspada banget nih, mana sebang sayang si Jakal Siar. Nah, kalau sudah terpapar seperti itu, langsung nih mana sebang saya Jakal Siar segera cari pertolongan medis ya. Jika sesak napas berat, napas berbunyi atau ming ming ming, wah aku ya kayaknya ya, izin lagi nih kayaknya. Nyeri dada, sulit bernapas meskipun sudah di tempat bersih, batuk berat atau terus-terusan, gangguan penglihatan, iritasi mata berat, gejala penyakit pernapasan semakin buruk. Nah, ini dia nih mana sebang saya Jakal Siar harus ya segera buru-buru ya datangin klinik, ataupun nih mana sebang saya si Jakal Siar mungkin bisa cek-cek kesehatan dulu. Ah, jangan kemana-mana, ah Bang Jerry mau kasih satu lagu dulu untuk nih mana sebang saya Jakal Siar, sambil nanti Bang Jerry cek-cek WhatsApp yang sudah masuk. Kali ini ada Anissa Rahma dengan judul lagunya Seumur Jagung. Tetap digoyang pagi, sah.

100% Dangdut Indonesia. 42 menit meluncur dari jam 8. Nah, mari Sabang saya jangkau siar. Bang Jerry juga mau kasih tau info lagi nih. Ini dari Kumparan. Di mana nih, mari Sabang saya jangkau siar, abu vulkanik mengandung silika atau seperti seprihan kaca yang tajam dan bisa merusak organ seperti mata, hidung, dan kulit. Nah, tadi juga Bang Jerry udah kasih tahu. Tapi Bang Jerry mau tegasin lagi nih untuk nih, mari Sabang saya jangkau siar ya, supaya lebih waspada dan juga hati-hati. Ini bukan nakutin ya nih, mari Sabang saya jangkau siar, tapi memang ini adalah informasi yang sangat penting. Abu vulkanik sangat berbeda dengan debu biasa karena mengandung silika yang dampaknya bisa jauh lebih berbahaya bagi tubuh. Epidemiolog dari Universitas Australia ini menyebutkan, paparan abu vulkanik bisa merusak berbagai organ tubuh. Pada mata bisa menyebabkan kemerahan, perih, berair, dan juga sensitif cahaya sampai dengan membuat luka goresan. Kalau sedangkan pada saluran pernapasan bisa menyebabkan iritasi hidung dan juga tenggorokan, pilek, batuk kering jika terkena paparan tinggi, dan sesak atau nyeri di dada. Gejala dapat semakin memburuk pada penderita asma ataupun bronkitis ya, kronis, seperti muncul batuk berdahak, napas berbunyi atau menging-nging gitu ya. Jangan lupa nih ya, karena ini adalah debu silika yang tajam, jadi gunakan pelindung mata dan juga dengan kacamata ataupun bisa kacamata yang agak lebih rapat. Kalau mata teritasi, segera bilas dengan air bersih. Tuh. Jadi kalau nih mas Abang saya jangkau siar misalnya nih, aduh, mataku kayaknya kena debu deh. Coba bilas aja sama air, tapi jangan dikucek gitu loh. Jadi kayak airnya mengalir tuh kenain ke matanya nih mas Abang saya jangkau siar. Atau mungkin pakai wadah ya, mukanya ataupun matanya masukin ke dalam wadah tersebut supaya serpihannya atau debu-debunya tuh keluar nih mari Sabang saya jangkau siar ya. Dan jangan lupa pakai kacamata. Oke, kalau bisa sih yang agak rapet. Tadi yang Bang Jerry udah saranin tuh pakai kacamata renang, akhirnya bermanfaat juga ya. Jadi kalau misalnya ada yang nanya ya, ngapain keluar pakai kacamata renang, nggak berenang? Tapi ini kan terlindung ya kan, bagus loh. Tapi agak sakit ya kan, karena kan kacamata renang agak kencang banget gitu kan. Jadi pokoknya harap berhati-hati aja. Oke, Bang Jerry mau absen dulu. Selamat pagi untuk Dinda, apa kabar Dinda? Dinda yang punya Pamulang, apa kabar? Lalu Bang Davi juga, apa kabar Bang Davi? Lalu ada Murna, selamat pagi Murna. Mama Salama juga, apa kabar? Goyang pagi, hadir Bang Jerry dari Rosandaya di Meruya. Siap. Terima kasih ya. Coba Bang Jerry cek-cek, di double check ya, di Goyang Fans Radio CBB. Ada Nurma di Pedurenan, selamat pagi ya. Ada Mama Kajil, ada Ayah ya, ada juga Nur Hayati. Henny Pika, apa kabar? Selamat pagi berserta suaminya. Bang Saifuddin Lo juga. Hikmah Latas, apa kabar? Selamat pagi. Ale, apa kabar Ale? Dan juga ada Bang Matali Listrik, Bang Kaminkan, Nurma Pedurenan udah tadi ya. Ali Sopan juga, selamat pagi. Bang Madi Lestari juga, apa kabar? Bang Madi Lestari juga, apa kabar? Selamat pagi. Babanda beserta istrinya. Lalu juga ada Bang Darli beserta istrinya juga, apa kabar? Selamat pagi. Dan ada Nurasana beserta Bang Sarka. Selamat pagi. Mama Kajul. Mama Kajul udah ya. Mama Ami, ya, apa kabar? Mama Kembar juga. Ranjay, selamat pagi Ranjay. Ya, Neng Mul, Nces. Lalu juga ada Bang Leo Asgar ya, yang belum diabsenin, ayo cepetan absen kesini, nanti akan Bang Jerry bacain. Oke, kali ini kita goyang dulu yuk. Ada Era Syakira dengan Anak Kampung. Menini Malisa Bang saya Jakal Siar di Goyang Pagi.

0: Ting manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Yang mana sabang sayang sejarah kalau siar 6 menit luncur dari jam 9 masih digoyang apa gisar. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil enggak ganteng tapi ngangenin yang pastinya. Nemenin yang mana sabang sayang sejangkau siar di sini. Dan yang mana sabang sayang sejangkau siar, Bang Jerry mau kasih tahu nih. Mungkin yang lagi dengerin streaming nih, mana sabang sayang sejangkau siar yang sekarang mungkin rumahnya enggak jauh-jauh dari Gunung Krakatau ataupun gunung-gunung yang lagi erupsi. Nah, enggak ada salahnya nih mana sabang sayang sejangkau siar untuk menyiapkan beberapa perlengkapan yang harus disiapkan. Amit amit ya, kalau misalnya Neman Sabang Saya Jakal Siar ternyata terdampak banget nih. Jadi Neman Sabang Saya Jakal Siar gak usah bawa barang-barang yang gak penting. Nah, lebih penting adalah barang-barang yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Mungkin yang pertama adalah dokumen-dokumen yang sangat penting nih. Ini harus disiapkan, atau mungkin disimpan di rumah. Tapi kalau bisa ada model kayak brankas, yang dimana Neman Sabang Saya Jakal Siar amit-amit ya, kalau terjadi bencana gitu kan. Nah, ini tidak membahayakan tempat tersebut ya. Lalu berikutnya, jangan lupa nih menyiapkan juga yang persiapan yang namanya air dan juga makanan. Itu sangat penting loh. Neman Sabang Saya Jakal Siar, karena kan kebutuhan sehari-hari ya. Lalu juga jangan lupa nih siapkan yang namanya P3K ataupun obat-obatan ya, yang bisa untuk Neman Sabang Saya Jakal Siar kalau tiba-tiba ya Neman Sabang Saya Jakal Siar sakit atau membutuhkan. Dan berikutnya yaitu alat komunikasi. Mungkin Neman Sabang Saya Jakal Siar yang punya power bank bisa dicacajerin dulu, ataupun yang bisa dibawa untuk keperluan komunikasi. Dan berikutnya adalah penerangan. Nah, senter nih, tolong dicari-cari juga untuk Neman Sabang Saya Jakal Siar nih, yang senternya ada di mana ya, selip-selip kan biasanya. Karena biasanya kalau yang sangat dibutuhkan nih, pas saat banget dibutuhkan tuh barangnya nggak ada. Tapi yang kita lagi nggak butuh, tiba-tiba tuh barang muncul di mata kita terus ya. Lalu berikutnya adalah pakaian dan juga pakaian untuk pelindung Neman Sabang Saya Jakal Siar.

kan. Bisa juga mungkin seperti alat-alat tidur juga yang mudah dibawa aja. Jangan bawa kasur yang terlalu gede juga, jangan ya. Lalu juga pakaian, pakaian juga secukupnya. Tapi kalau bisa pakaian yang hangat ya, nih mana sebang saya jangkau siar. Jangan pakaian yang kaos-kaos oblong semua isinya ya. Lalu berikutnya yaitu alat-alat kebersihan. Mungkin ada juga sabun, tisu basah, tisu kering ya. Atau mungkin yang cewek-cewek butuh pembalut, ada anak kecil, ada popok juga. Dan juga kantong sampah atau kantong-kantong plastik yang kecil. Berikutnya adalah alat-alat darurat ya. Ini mana sebang saya jangkau siar. Kalau misalnya mungkin tempatnya agak-agak pedalaman banget ya, ini mana sebang saya jangkau siar rumahnya. Mungkin sekarang lagi dengerin streaming. Ini siap-siapin juga nih alat-alat darurat. Misalnya seperti kayak peluit. Karena kan peluit itu sangat penting loh. Jadi kalau nih mana sebang saya jangkau siar tiba-tiba nih ya kan, di tempat yang di mana gitu kan. Nah, ini butuh peluit. Jadi orang tahu nih, oh, ternyata di sana sedang membutuhkan bantuan gitu loh. Lalu korek api dan juga ada pisau tuh. Pisau yang serbaguna yang isinya banyak banget nih mana sebang saya jangkau siar, tali dan juga yang lakban, nah yang kayak gitu-gitu. Dan berikutnya mungkin juga siapkan yang namanya uang cash. Kalau sekarang kan rata-rata orang mungkin duitnya pada pakai keris ya kalau bayar ya, atau barcode. Nah, coba nih siapkan juga beberapa uang ya. Mungkin tapi enggak usah terlalu banyak banget. Jadi supaya nih mana sebang saya yang sejangkau siar ya, kalau tiba-tiba amit-amit benar-benar kejadian, udah siap gitu loh nih mana sebang saya jangkau siar. Dan kebutuhan-kebutuhan khusus lainnya untuk bayi ataupun lansia, nah ini jangan sampai nih mana sebang saya jangkau siar tertinggal. Itulah tadi beberapa yang bisa Bang Jerry bacakan ya, infokan untuk nih mana sebang saya jangkau siar. Kalau amit-amit tempatnya nih mana sebang saya jangkau siar nih memang terdampak sekali. Dan tapi gak ada salahnya juga kok ya, walaupun kita di Jakarta ya. Ah, enggak kok, aman. Tapi gak ada salahnya juga kalau tiba-tiba kita menyiapkan barang-barang tersebut, seperti dokumen penting, air dan minuman, P3K obat-obatan, komunikasi, penerangan, pakaian dan pelindung, kebersihan, alat-alat darurat ya, uang cash ya, atau kebutuhan khusus lainnya. Pokoknya nih mana sebang saya jangkau siar, kita harus tetap waspada dimanapun berada. Karena kita tidak pernah tahu bahaya itu ada di mana-mana. Tapi alangkah baiknya kita sudah mempersiapkan semuanya. Oke, kita goyang lagi yuk. Sandrina, habis minum apa?

Emang sebang sayang sejangkau siar 15 menit meluncur dari jam 9. Dan Bang Jerry juga mau ngucapin terima kasih untuk para petugas-petugas damkar. Dimana nih Emang sebang sayang sejangkau siar dari kemarin sampai dengan sekarang ya. Dia bekerja untuk menyemprotin yang namanya air-air nih Emang sebang sayang sejangkau siar di jalan-jalan. Supaya apa? Supaya abu-abu vulkanik yang muncul di Jabodetabek ya nih Emang sebang sayang sejangkau siar itu tidak kena parah banget ke kita loh. Dan semoga juga para-para petugas damkar diberikan kesehatan selalu ya di mana sebang saya jangkau siar, biar bisa membantu kita semua dimanapun berada. Pokoknya di mana sebang saya jangkau siar, jangan lupa pakai masker, karena masker itu sangat penting saat ini di mana sebang saya jangkau siar. Kita goyang dulu yuk. Kali ini Bang Jerry mau kasih yang selau. Ada Valdi Nyong dengan judul lagunya Gadis Manis Kalimantan. Tetap digoyang pagi, sah.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta? Bener aja, rugi dong. Dari suruh denda, di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Power Gang Push!
3: Dong, ayo dong, ya, wifi mati.
2: Padahal dikit lagi winner.
4: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
2: Baru? Wih, keren pack barunya.
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
2: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
4: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
2: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
4: Amazing.
2: Masa gak mabar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood, feels good.
2: Choco Drink,
5: my mood booster.
2: Menyala moodku.
4: Dari Wings Food.
6: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio sebibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
7: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
8: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
9: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru. Kayak saya nih gelas.
10: We love it so much.
8: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
9: Tinggal seduh,
10: langsung slurp.
8: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping crush-crush gemes.
8: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
10: Semua variannya favorit kita-kita dong.
7: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
9: Soya mie gelas,
10: we love it so much.
11: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

Jakarta 100% dangdut Indonesia. Nih mari sabang sayang sejang kau siar. Sudah 34 menit meluncur dari jam 9. Masih ada Bang Jerry yang orangnya kecil enggak ganteng tapi ngangenin. Dan nih mari sabang sayang sejang kau siar. Ini kan lagi banyak yang namanya menggunakan masker ya, nih mana sabang saya jangkau siar. Tapi ini nih mana sabang saya jangkau siar, banyak oknum-oknum pedagang yang memanfaatkan harga masker. Harga masker melonjak drastis saat erupsi anak Krakatau. Gini warganet soroti aksi nakal seluler ya, atau pejual nih mana sabang saya jangkau siar. Di tengah erupsi gunung anak Krakatau, kebutuhan masker meningkat karena abu vulkanik menyebar ke seluruh wilayah. Kondisi tersebut membuat sejumlah warga mengeluhkan harga masker nih mana sabang saya jakal siar ya, di plafon-plafon yang menjual barang-barang. Salah satu warganet mengaku harga masker yang semula sekitar 200 ribu naik menjadi 1,3. Wow, mahal ya. Sementara pembeli lainnya menyebut pesannya dibatalkan dengan alasan harga berubah. Wow. Tapi emang bener nih mana sabang saya jakal siar, masker yang biasa aja nih ya, ini masker yang warna hitam ataupun putih, yang tadinya kalau Bang Jerry beli nih mana sabang saya jakal siar, biasanya kan Bang Jerry beli 2 box ataupun 3 box, itu harganya cuma 10-15 ribu. Sekarang aja itu harganya bisa 50 ribuan kalau Bang Jerry cek di salah satu plafon penjual-penjual ya. Entah itu inisialnya T ataupun S ya. Itu harganya segitu loh nih mana sebang saya jangkau siar. Apalagi yang N95 nih mana sebang saya jangkau siar, yang awalnya dijual cuma 20 ribuan, sekarang lebih dari harga segitu. Ah. Tolong nih untuk oknum-oknum yang penjual masker, jangan memanfaatkan hal-hal yang seperti ini. Mungkin kalau misalnya naiknya cuma beberapa rupiah ya, itu masih bisa diwajarkan. Tapi kalau misalnya dari harga 200 ribu tiba-tiba menjadi 1,3 nih mana sabang saya jakal siar, itu juga membuat kita miris ya. Kok bisa-bisanya sih ya dia menari di atas penderitaan kita-kita pada. Sedih deh. Dan juga beberapa tempat penjualan masker-masker di jalanan ya, ini semua diserbu sama para pembeli-pembeli nih mana sabang saya jakal siar ya. Ayo para petugas tolong dibantu ini, kalau ada penjual-penjual yang nakal ya, basmi aja nih mana sabang saya jakal siar. Kalau menurut Bang Jerry ya. Ya sudah, kita goyang lagi aja nih mana sabang saya jakal siar. Karena ada Dian Widya ya, yang lagi nyari si Abang Roni. Abang Roni kemana sih Bang Roni? Udah tahu ini lagi bencana, pergi-pergi aja nih dicari nih sama Dian Widya. Abang Roni, aduh Abang Roni, nggak pulang-pulang. Kemana sih Bang Roni?

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau gak deketin gebetan, bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyalbinya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Neng manis abang sayang, sekarang bisa dengerin Radio CBB lo di mana aja di cbbradio.com.

105,4 CBB Bandar Dang The Jakarta 100% Dang Indonesia. 56 menit luncur dari jam 9. Masih ada Bang Jerry yang orangnya kecil gak ganteng tapi gak ngenin. Yang mana sebang saya Jang Kausiar. Bang Jerry punya info nih, datangnya dari Jakarta Info. Dimana dimana sebang saya Jang Kausiar ada beberapa penerbangan ini yang ditunda ya. Dimana sebang saya Jang Kausiar ya. Jadi ini ada Bandara Soekarno-Hatta, daerah Tangerang. Ini sampai dengan tanggal 7 September, aka hari ini jam 6. Ini tidak ada penerbangan dulu ya. Lalu Bandara Halim Perdana Kusuma, ini juga sampai hari ini, tanggal 7 September jam 6 malam. Lalu Bandara Raden Inten 2, Lampung. Dan juga ada Bandara Husein Sastra Negara, Bandung. Sampai tanggal 7 September 2026 jam 6 ya. Ini calon penumpang dihimbau ya secara berkala memastikan status penerbangan. Menghubungi call center dari penerbangan tersebut nih, mana sebang saya Jakarta Siar ya. Jadi memang ini sementara ada penutupan bandara dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Diperpanjang sampai hari ini jam 6 malam nih, mana sebang saya Jakarta Siar. Jadi untuk para penumpang dicek-cek lagi berkala ya ke tempat maskapai penerbangannya. Jadi apakah malam ini sudah bisa terbang atau belum? Memang banyak banget yang terdampak nih, mana sebang saya Jakarta Siar. Jadi mohon bersabar daripada bahaya, bener nggak? Mendingan sementara ditunda dulu gitu. Oke? Kita goyang lagi aja yuk nih, mana sebang saya Jakarta Siar. Ada Natasha Paramudita. Mendadak dangdut aku terpaku. Mendadak dangdut aku ikut goyang. Tetap digoyang pagi. Sampai.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta? Bener aja, rugi dong. Dari suruh denda, di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.

0: seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah pahitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.
0: Oh.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
3: Dari Wings Food.
6: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

Jakarta 100% dang Indonesia. Nih mari sama saya Jakal Siar balik lagi di Goyang Pagi Sar. Masih ada Bang Jerry yang oleh kecil enggak datang tapi ngangenin. Nih mari sama saya Jakal Siar harap berhati-hati apalagi nih kalau nih mari sama saya Jakal Siar berjalan. Karena nih mari sama saya Jakal Siar baru saja terjadi tadi malam di mana ada seorang pejalan kaki di daerah Tangerang Selatan ya. Ini nih wanita bangsa Ejang Kausir, dia berjalan di trotoar dan dia tidak melihat ada lubang ya. Jadi ada gorong-gorong, di mana gorong-gorong tersebut mungkin habis dibersihkan ya nih wanita bangsa Ejang Kausir dan lupa ditutup kembali. Jadi nih wanita bangsa Ejang Kausir nih tiba-tiba wanita tersebut jatuh ke dalam gorong-gorong. Dan alhamdulillahnya dia minta teriak-teriak dan ada yang dengar. Coba kalau misalnya, itu kan kejadiannya malam ya. Coba kejadiannya kalau misalnya dia tidak teriak-teriak tapi tidak ada yang dengar. Nah, gimana tuh nih manusia bangsa Ejak Kausiar? Kan dia bisa bermalam di gorong-gorong. Jadi nih manusia bangsa Ejak Kausiar harap berhati-hati. Tolong juga untuk nih manusia bangsa yang sejak Kausiar nih ya. Mungkin minta tolong juga ya untuk petugas-petugas ya. Kalau habis buka saluran tolong ditutup lagi. Atau mungkin lampu-lampu penerangan nih yang di jalan-jalan yang gelap tolong diterangin ya. Ya namanya kita jalan nih manusia bangsa yang Jakausiar kan kita juga gak ngeh ya. Tapi kita juga boleh dong mawas diri. Mungkin sambil jalannya itu megang handphone sampai lupa kalau di jalannya ada lubang. Mungkin ya ada sudah ada peringatan tapi lupa akhirnya masuk deh ke dalam lubang. Nah, ini juga harus saya hati-hati nih manusia bangsa Ejak Kausiar. Jangan sampai ini terjadi pada diri kita. Oke, kita goyang lagi yuk. Kali ini ada feel dan nih manusia bangsa Ejak Kausiar. Satu kamu tetap digoyang pagi, sir.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya, iya.
0: Awas.
2: Woi, Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya, iya, Bang, maaf, Bang.
0: Kamu sadar gak sih? Tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
6: Hai semua.
7: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
6: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
8: Wah, thanks, Ril.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
7: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

TBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. 43 menit meluncur dari jam 10. Ada tenanan dari Mas Don. Ini manis abang saya Jakal Siar. Harap berhati-hati untuk teman abang saya Jakal Siar mungkin yang sekarang mau jemur pakaian ataupun jemur kasur di luar. Karena teman abang saya yang si Jakal Siar ini makin siang begini dan anginnya makin kencang, ini banyak banget debu-debu yang dari anak Gunung Krakatau kemana-mana nih manis abang saya Jakal Siar. Kalaupun memang terpaksa harus menjemurkan, kalau kata Bang Jerry, coba dijemurin tempat-tempat yang benar-benar terlindung dari debu nih manis abang saya Jakal Siar ya. Memang ya, ya namanya debu gimana Bang Jerry, namanya juga kebawa angin. Iya sih, tapi gak ada salahnya nih manis abang saya yang si Jakal Siar ya. Mungkin kalau nih manis abang saya Jakal Siar punya tempat-tempat yang agak-agak ketutup, nah itu kan masih tetap kena panas ya nih manis abang saya Jakal Siar. Ketutup dengan kayak semacam asbes tapi warnanya putih plastik gitu loh. Nah, fiber. Nah, itu kan bisa nih manis abang saya Jakal Siar. Ataupun pokoknya kalau misalnya nanti mau diangkat nih, sudah kering, dicecek lagi nih manis abang saya Jakal Siar, apakah kena debu atau enggak. Daripada sudah nyuci bersih-bersih, tiba-tiba nih manis abang saya Jakal Siar jemurnya sembarangan ya, nanti malah kena debu, malah jadi bahaya, malah kotor lagi loh. Dan itu sangat bahaya banget untuk nih manis abang saya Jakal Siar. Dan jangan lupa sekali lagi Bang Jerry ingetin, pakai selalu yang namanya masker kalau kemana-mana nih manis abang saya Jakal Siar. Walaupun hanya keluar ke warung ya beberapa meter, itu juga harus hati-hati nih manis abang saya Jakal Siar. Sekarang kita goyang lagi yuk. Kali ini Bang Jerry mau muterin dulu ada Hesti Damara dengan judul lagunya Cincin Putih. Tetapi goyang pagi sir.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemari Sabang Sayang Sejang Kau Siar. Bang Jerry punya berita bagus nih untuk Nemari Sabang Sayang Sejang Kau Siar. Mungkin yang sekarang lagi mual, masuk angin, kesemutan, susah tidur, salah bantal, rematik ya kan. Dan juga mungkin Nemari Sabang Sayang Sejang Kau Siar nih ya, ada yang kena gula darah, lalu juga ada yang tiroid, lalu juga ada yang turun bro. Nah Nemari Sabang Sayang Sejang Kau Siar, sekarang saatnya Nemari Sabang Sayang Sejang Kau Siar untuk menuju sehat dengan cara langsung aja datang ke Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Karena Nemani Sabang Sayang Sejang Kau Siar bisa mendapatkan obat-obat herbal seperti air bambu Habibur Rahman, Tesma, lalu juga minyak gosok Aesa 88 Pro dan juga jamu tetes Bio Aesa. Jadi tunggu apa lagi Nemani Sabang Sayang Kau Siar? Kesehatan adalah mutlak untuk Nemani Sabang Sayang Kau Siar. Jadi hayo cepetan datang ke Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Atau bisa juga nih kalau misalnya belinya mau COD dianterin sama penyiar-penyiar CBB, boleh banget sama Bang Jerry apalagi. Langsung aja ya, catat dulu nomornya Bang Jerry kalau mau tanya-tanya boleh. Langsung beli minta dianterin sama Bang Jerry juga boleh di 0857 19 411 440. 0857 19 411 440. Ditungguin ya.
1: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
2: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
1: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma dekat.
2: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau dekat.
1: Emang segitunya?
2: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
1: Wah, baru tahu abang.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak cuwi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soyami gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
2: Soyami gelas,
3: we love it so much.
5: Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina, lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
6: Guys, udah nyobain Choco Drink, minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan mood lagi relax, pasnya minum Choco Drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak, Choco Drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian chocolate taste-nya refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enek. Pokoknya, so chocolicious. Choco Drink enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk, cobain Choco Drink hari ini.
7: Choco Drink.
8: Neng manis abang sayang, udah tahu kan bisa dengerin radio CBB di cbbradio.com tanpa kresek.

0: ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet. Lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana?
3: Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
4: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
5: Jadi gitu ceritanya.
6: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
6: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
6: Kenyal mie-nya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
6: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio sebibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
7: Guys, udah nyobain Choco Drink, minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan mood lagi relax, pasnya minum Choco Drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak, Choco Drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian coklat taste-nya refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enek. Pokoknya so chocolicious. Choco Drink enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk cobain Choco Drink hari ini. Choco Drink.
8: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @CBB1054FM.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemari Sabang Saya Sejangkau Syiar. Hayo, jangan lupa Nemari Sabang Saya Jangkau Syiar. Dengerin TLC tanggal lagu CBB setiap hari Jumat jam 5 sore. Dan juga Nemari Sabang Saya Jangkau Syiar harus ikutan juga. Supaya apa? Supaya lagunya Nemari Sabang Saya Sejangkau Syiar nih, lagu kesukaan Nemari Sabang Saya Jangkau Syiar, bisa masuk di peringkatnya TLC tanggal lagu CBB ya. Pokoknya yang tayang setiap hari Jumat jam 5 sore Nemari Sabang Saya Jakau Siar. Caranya kalau mau dukung gampang banget ya. Langsung aja Nemari Sabang Saya Jakau Siar, ketik namanya Nemari Sabang Saya Jakau Siar, spasi nama artisnya dan spasi judul lagunya. Kirim ke 0895-2010-54. Bang Jiri ulang ya, caranya gampang banget. Ketik nama Nemari Sabang Saya Jakau Siar, spasi nama artisnya yang mau didukung dan juga judul lagunya. Kirim ke 0895-2010-54. Semoga lagu-lagunya Nemari Sabang Saya Jakau Siar dan juga lagu kesukaan Nemari Sabang Saya Jakau Siar bisa masuk di peringkat di TLC tanggal lagu CBB.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu nggak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin ngerusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Neng Manis Abang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
3: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
2: Keluhan ada jantung.
3: Jantung bengkak ya, Bu ya?
2: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
3: Diabetes.
2: Lambung. Iya.
3: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
2: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
3: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
2: Sebelumnya aku kuat 600.
3: 600.
2: Iya, 500.
3: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
2: Iya.
3: Itu udah habis berapa box, Bu?
2: Habis 8.
3: 8 box?
2: Iya.
3: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
2: Habis minum air bambu itu enak.
3: Enak.
2: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
3: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
2: 130.
3: Iya,
2: per 7. Iya.
3: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
2: sekarang
3: Bu?
2: Sekarang nggak enak.
3: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
4: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
5: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina, lagi panteng Radio CBB enggak? Kalau lagi panteng, barangkali ini mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
6: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

Radio CBB 105,4 FM. Ada aku nih, Wina Gacima. Jangan lupa ya teman-teman semuanya buat dengerin lagu terbaru aku di Banting-Banting. Yang pastinya kalian harus request terus nih biar aku masuk TLC-nya CBB. Langsung aja nih, Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Jangan lupa ya di request yang banyak ya, oke?

0: Saya nemu duit nih, lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh, balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan, gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu, kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih, pasti saya panik nyarinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja, biar gak kepikiran juga.
1: Nah, gitu dong. Jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simple, tapi berarti.
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks, Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya Radio Full Dangdut di Jakarta.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, Sobat Saya Dangdut Indonesia. Ini mana Bang Saya Jakau Siar, gak berasa, sudah mau jam 11. Berarti waktunya Bang Jerry pamit. Ini mana Bang Saya Jakau Siar, terima kasih udah nemenin Bang Jerry. Dari tadi pagi sampai sekarang sudah ikutan WhatsApp dan juga udah ikutan telepon di sini ya. Sampai ketemu lagi sama Bang Jerry. Ini mana Bang Saya Jakau Siar, tetap berkarya untuk Indonesia. Jom bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Ngom, ngom, ngom, ngom.

0: Tips cara menghilangkan pusing.
1: Aduh, kenapa sih nih pala gue? Pusing banget. Ada yang tahu gak ya obatnya?
0: Minum obat aja, Jer. Ada obat yang pil, ada obat yang cair. Nah, lu suka yang mana?
1: Kalau yang pil, gue takut pahit. Kalau yang cair, gue takut muntah. Ada gak ya, supaya gak minum obat tapi pusingnya hilang?
0: Tuh ada tembok tuh, didodin aja pala lu.
1: Ya, benjol dong pala gue.
0: Pala lu emang udah benjol.
1: Ya, bocor dong pala gue.
0: Emang lu orangnya bocor?
1: Aduh!

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi enggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
2: Power King Push!
3: Jom, ayo dong! Ya, WiFi mati!
2: Padahal dikit lagi winner!
4: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
2: Baru? Wih, keren pack barunya!
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
2: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
4: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
4: Amazing.
2: Masa gak mabar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi.
5: Sit the mood, feels good.
2: Choco Drink,
5: my mood booster.
2: Menyala moodku.
4: Dari Wings Food.
6: Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM, CBB Radio.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soyomi gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soyomi favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyomi gelas.
2: Soyomi gelas,
3: we love it so much.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
6: Halo juga, Bu.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Pak.
6: Ya, Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
5: Lagi main?
6: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
5: Pelurunya?
6: Terus masuk ke telinga anak saya.
5: Waduh, sakit dong, Bu.
6: Ya, pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
5: Iya.
6: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
5: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
6: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
5: Oh gitu.
6: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
5: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
6: jadi,
5: ya.
6: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
5: Kering. Jadi enggak sakit lagi.
6: Enggak, nanahnya juga kering.
5: Habis itu yang herba tesmanya?
6: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
5: Hasilnya gimana?
6: Alhamdulillah, sembuh.
5: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
6: Enggak, merahnya juga sembuh.
5: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
6: Iya.
5: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Software, mundur-mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Mau denger lagu yang asik? Langsung aja di 105,4.

produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: Wah, aneh nih orang, lakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
6: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh, langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping crush-crush gemes.
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
6: Semua variannya favorit kita-kita dong.
8: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
6: we love it so much.
9: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih. Woi, apaan? Aduh, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan. Woi, Mpok,
1: kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
4: Hai semua.
5: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
8: Pagi, siang, sore, dan malam, hanya CBB Radionya.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah Bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya Bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti banget buat nanti.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
5: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
4: Keluhan ada jantung.
5: Jantung bengkak ya, Bu ya?
4: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
5: Diabetes.
4: Lambung. Iya.
5: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung?
4: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum ada linu, kalau sakit.
5: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
4: Sebelumnya berkuat 600.
5: 600.
4: Iya, 500.
5: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
4: Iya.
5: Itu udah habis berapa box, Bu?
4: Habis 8.
5: 8 box?
4: Iya.
5: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
4: Habis minum air bambu itu enak.
5: Enak.
4: Kuah enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
5: Gula darah sekarang berapa, Bu?
4: 130.
5: 130.
4: Per 7.
5: Iya. Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
4: sekarang
5: Bu?
4: Sekarang nggak enak.
5: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
6: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128 1009818 dan

0: bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
1: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
6: Guys, udah nyobain Choco Drink, minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan buat lagi relax, pasnya minum Choco Drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak, Choco Drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian coklat taste-nya refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enek. Pokoknya, so chocolicious. Choco Drink enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk, cobain Choco Drink hari ini.
7: Choco Drink.
8: CBB, Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu nggak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin ngerusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Neng Manis Abang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
3: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
2: Keluhan ada jantung.
3: Jantung bengkak ya, Bu ya?
2: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
3: Diabetes.
2: Lambung.
3: Lambung.
2: Iya.
3: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung?
2: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
3: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
2: Sebelumnya aku kuat 600. Iya, 500.
3: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
2: Iya.
3: Itu udah habis berapa box, Bu?
2: Habis 8.
3: 8 box?
2: Iya.
3: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
2: Habis minum air bambu itu enak.
3: Enak.
2: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
3: Gula darah sekarang berapa, Bu?
2: 130.
3: Iya,
2: per 7. Iya.
3: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
2: sekarang
3: Bu?
2: Sekarang enggak, enak.
3: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
4: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
5: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio CBB enggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peng, nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: jambret.
1: Mana jambretnya?
0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jambret tas ibu-ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
2: Jangan hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif, pasal 170 ayat 2, butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian, bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama di jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu. Yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
6: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses, seru enaknya favorit semua.
8: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
9: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
10: Slot 5,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soyomi gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soyomi favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyomi gelas.
2: Soyomi gelas,
3: we love it so much.
5: Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
6: Power Geng Push.
7: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
6: Padahal dikit lagi winner.
8: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
6: Baru? Wih, keren pack barunya.
8: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
6: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
8: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
6: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
8: Amazing!
6: Masa nggak mabar lagi?
8: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
6: Choco Drink,
3: my mood booster.
6: Menyala moodku.
8: Dari Wings Food.
9: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bukanlah kekayaan itu disebabkan seseorang mempunyai banyak harta, tetapi kekayaan yang sebenar ialah kekayaan diri, yakni jiwa.

Dengan Sabang Sayang sejang kau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Neng Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
4: Hai semua.
5: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Yang tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio CBB gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
8: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta? Bener aja, rugi dong. Dari suruh denda, di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: NZ, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalbinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: CBB Radio, 100% Dangdut Indonesia.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum, mari!

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya, iya.
0: Awas.
2: Woi, Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya, iya, Bang, maaf, Bang.
0: Kamu sadar gak sih? Tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses, isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
6: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses, seru enaknya.
8: CBB Radio 105,4 FM.

paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, iya kan? Tapi tenang, Maya punya tips supaya Neng Manis Abang Sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

0: produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
2: Radio CBB 105,4.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma dekat.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau dekat.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio CBB nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
5: Jadi gitu ceritanya.
6: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
6: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
6: Kenyal mie-nya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
6: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru mie sedap.

0: Wuih, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih. Wuih, apaan? Aduh, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Wuih, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100 ribu dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio sebibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
4: Aduh, ya ampun. Ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
5: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
4: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
5: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
4: Ini sarap kejepit.
5: Hah, lu sarap kejepit?
4: Iya.
5: Lu tahu gak sih? Tadi nih, gue baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
4: Emang apa Pak Eri?
5: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
4: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
5: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini-begitu gak bisa kan.
4: Nah tuh.
5: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA 88 sama bio HSA. Nah dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya? Soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Dia pake tuh, Bi.
4: Dia pake.
5: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng. Masya Allah.
4: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan, kek. Ini mah orang lain.
5: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
4: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya. Boleh gak?
5: Ngapain?
4: Pinjem duit ngapa bakal beli bio HSA sama minyak HSA 88-nya?
5: Kalau bukan saudara nggak bakal gue kasih lo. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
4: Depok.
5: Oh, di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-8100-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
4: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, ini duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama bio.
5: Hah? Apa-apa ngepas entar udah gue bagus gue beliin dah. Dah ya, gue jalan dulu.
6: Bandar Dangdut Jakarta, CBB Radio.

0: kamu lagi ngapain?
1: Ya lagi foto orang lah, lucu soalnya.
0: Udah izin belum sama yang difoto?
1: Belum, namanya juga Candid. Lagi juga ngapain izin?
0: Duh, jangan nyepelein. Kalau kamu asal foto ke orang ya, terus posting tanpa izin, bisa kena hukuman pidana tahu?
1: Masa sih? Kan cuma sekedar foto. Masa harus sampai kena pidana?
0: Jangan salah, menurut pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, tidak hanya orang lain yang tidak dikenal, teman atau pasangan yang terdekat pun tidak boleh sembarangan menyebarkan foto tanpa izin yang bersangkutan. Apabila terbukti melanggar, mereka bisa dituntut Undang-Undang ITE pasal 48 dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar untuk penyebaran foto tanpa izin di media sosial.
1: Hah? Waduh, berat banget ya hukuman pidananya. Jadi takut deh foto orang sembarangan.
0: Kedepannya jangan foto sembarangan ya. Buat Neng Manis Abang Sayang, jangan sampai foto dan posting orang sembarangan, oke?
2: Okay? Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
3: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
4: Ya.
3: Hipertensi itu yang tertinggi.
4: Apalagi yang dirasakan?
3: Itu aja.
4: Kalau nyetir?
3: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
4: Ngantuk.
3: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
4: Oh, Masya Allah.
3: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
4: Minum apa, Bu?
3: Minum itu air bambu.
4: Habibur Rahman ya, Bu ya?
3: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
4: Ya.
3: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
4: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng
3: ngantuk. Biasanya sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng deh, bawa mobil deh, gak karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah, itu udah gak mual lagi. Terus gak panas gitu loh. Gak naik ke leher lagi.
5: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128-1009818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
6: Radio CBB tak bisa tergantikan.

0: Kiu, Kiu. Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
1: Eh, kamu kenapa?
2: Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
1: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
2: Tapi kan dia cuma manggil doang.
1: Itu udah masuk tindak pidana tahu. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
2: Kirain selama ini harus diem aja.
1: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
2: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan gak diem aja.
1: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
3: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga

0: 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
5: Wingsfood. 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia. Radio Pelopor Dangdut di Jakarta.

0: Sa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet, lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio CBB nggak? Kalau lagi panteng, barangkali ini mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
5: Nama saya Haryanto, saya 60, alamat Jati Mulia, RT 03, RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Karena di leher operasi, ambil lancar, berhubungannya masih ada, macam kayak telur gitu, Pak. Telur terbaris ke atas, kemarin sempat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah, setelah dengar radio ini,
6: ya, air bambu Habibur Rahman ya, Pak?
5: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
6: 10 botol ya?
5: Botol.
6: Berarti 2 botol kurang.
5: Alhamdulillah ini.

0: mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya, dengan cara alami.
1: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
2: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM, CBB Radio.

0: Neng Manis abang sayang sejangkau siar, hayo siapa di sini yang sering lupa untuk jaga pola makan? Nah bahaya tuh buat kadar gula darah dalam tubuh kita. Yuk biasakan untuk menjaga gula darah dengan mengatur pola makan yang sehat. Konsumsi makanan yang seimbang seperti sayur, buah, dan biji-bijian, serta hindari makanan yang tinggi gula atau karbohidrat berlebihan. Jangan lupa juga untuk rutin berolahraga ya. Menjaga gula darah dengan cara yang tepat bisa mengurangi resiko penyakit seperti diabetes dan jantung loh. Jadi yuk, Neng Manis abang sayang, mulai jaga gula darah dengan baik agar tubuh tetap sehat dan bugar.
1: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina, lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Seratus lima koma empat CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, kita harus selalu menjaga diri kita dan orang sekitar kita dari penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba bisa berdampak buruk pada kesehatan mental loh. Misalnya, bisa menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, bahkan psikosis. Selain itu, narkoba juga dapat memicu perilaku agresif dan meningkatkan resiko bunuh diri. Makanya, penting banget buat kita untuk menjauhi narkoba dan menjaga kesehatan mental kita. Aja wani-wani jajal narkoba ya, Neng Manis Abang Sayang.
1: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
2: Mau dengar lagu yang asik? Langsung aja di 105,4.

0: Neng manis abang sayang sejangkau siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, Neng Manis Abang Sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya, yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
2: Ya.
1: Hipertensi itu yang tertinggi.
2: Apalagi yang dirasakan?
1: Itu aja.
2: Kalau nyetir?
1: Oh, kalau itu. Selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
2: Ngantuk?
1: Ngantuk.
2: Ya.
1: Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
2: Oh, Masya Allah.
1: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
2: Minum apa, Bu?
1: Minum itu air bambu.
2: Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
2: Ya.
1: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
2: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
1: Ya, saya sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng deh, bawa mobil deh, gak karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah, itu udah gak mual lagi. Terus gak panas gitu loh. Gak naik ke leher lagi.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Radio CBB 105,4 FM, Bandar Dangdut, Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, tahu nggak sih bahwa daun pepaya nggak cuma buat lalapan, tapi juga punya manfaat luar biasa untuk kesehatan loh. Daun ini kaya akan vitamin C dan antioksidan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Bukan hanya itu, rebusan daun pepaya juga sering digunakan untuk membantu menurunkan demam dan meningkatkan kadar trombosit saat demam berdarah loh. Untuk Neng Manis Abang Sayang yang kerabatnya terkena demam berdarah, bisa nih dicoba minum air rebusan daun pepaya ini. Jadi, jangan ragu untuk memanfaatkan si hijau satu ini ya.
1: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
2: Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, tak hanya memberikan rasa manis saja, ternyata mengkonsumsi gula dapat bermanfaat bagi tubuh loh, diantaranya sebagai sumber energi dan membantu proses pertumbuhan serta perkembangan. Tahu gak sih, tubuh memerlukan asupan konsumsi gula yakni berjumlah 50 gram atau setara 4 sendok makan setiap harinya. Tetapi, perlu diingat juga nih, jika terlalu banyak mengkonsumsi gula, akan menimbulkan beberapa penyakit seperti diabetes dan obesitas. Jadi, yuk mari cek dan batasi jumlah konsumsi gula setiap harinya.
1: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Aduh, tugas belum selesai nih. Kenapa cepet banget sih waktunya?
1: Ya, kalau aku sih udah buat jadwal semalam, jadi bisa tenang deh ngerjain satu persatu.
2: Waktu nggak bisa diulang loh. Tapi, Neng Manis Abang Sayang bisa mengolahnya. Berikut tips mengatasi waktu. Yang pertama, buat daftar tugas harian. Yang kedua, dahulukan yang penting. Yang ketiga, hindari menunda-nunda. Keempat, istirahat secukupnya. Dan yang kelima, evaluasi setiap malam. Jangan tunggu waktu mengejarmu ya. Mulailah mengatur waktumu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
4: Halo juga, Bu.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
4: Ya, Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
3: Lagi main?
4: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
3: Pelurunya.
4: Terus masuk ke telinga anak saya.
3: Waduh, sakit dong, Bu.
4: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
3: Iya.
4: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
3: Eh, tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
4: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah 2 hari, 1 hari, 2 hari gak sembuh-sembuh.
3: Oh gitu.
4: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
3: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
4: jadi,
3: ya.
4: Jadi gak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter gak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh. Hari ke-3 udah kering.
3: Jadi gak sakit lagi.
4: Enggak, nanahnya juga kering.
3: Habis itu yang herba tesmanya?
4: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
3: Hasilnya gimana?
4: Alhamdulillah, sembuh.
3: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
4: Enggak, merahnya juga sembuh.
3: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
4: Ya.
3: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105.4 CBBFM.

0: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemas banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
0: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
1: Mulai sekarang coba deh bang, makan yang bener. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
0: Bener juga ya Neng, pantesan badan abang gampang capek.
1: Sehat itu penting loh bang, jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
0: Siap Neng, mulai hari ini abang mau hidup sehat.
1: Nah gitu dong bang.
2: Yuk mulai pola hidup sehat dari sekarang. Makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.
3: Neng manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa,

0: si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak kaisar 88. Alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak kaisar dan bio ASA. Pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas. Supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan. Karena masih pagi. Karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak kaisar 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak kaisar 88, BHSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: Halo, saya Cici Paramida.
2: Dan saya Siti Rahmawati.
1: Jangan lupa panteng terus Radio CBB 105,4 FM.
2: Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, tahu nggak sih kalau buah rambutan itu mengandung gula alami yang dapat meningkatkan kadar gula darah? Jika dikonsumsi secara berlebihan, rambutan bisa berdampak kurang baik loh, terutama bagi penderita diabetes. Tapi jangan khawatir, dengan konsumsi yang wajar, buah ini tetap bisa menjadi bagian dari pola makan yang sehat loh. Untuk yang memiliki diabetes, disarankan membatasi asupan rambutan dan selalu memantau kadar gula darah agar tetap stabil.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
2: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung. Iya.
2: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya aku kuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box, Bu?
1: Habis 8.
2: 8 box?
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
1: 130.
2: Per 7.
1: Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: sekarang,
2: Bu?
1: Sekarang nggak enak.
2: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi web

Dengerin yang manis abang sayang, saya Ri Susan. Dengerin terus radio CBB 105,4 FM, Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

Duta Jelly di Radio CBB 105,4 FM Banda Dangdut Jakarta. MC.

0: Neng manis abang sayang sejangkau siar Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta. Gue Kojek.
1: Aku Cerita Jelly. Jangan lupa ya untuk terus dengerin lagu kita Cuans.
0: Jangan lupa request terus biar masuk TLC.
1: Yoi, jangan lupa ya request. Cuan.

0: olahraga, jaga pola makan sehat, dan rutin cek kesehatan.
1: Oh, jadi harus mulai dari sekarang ya?
0: Betul. Kenali gejalanya, cegah sejak dini, diabetes bisa dikendalikan kalau kita peduli.
2: Ring manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
3: Neng Manis Abang saya Novi Rizki, Mugo yang asik bareng saya. Pantengin terus 105,4 CBB FM, Bandar Danau, Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis abang sayang, saya Omo Kucrut. Mau goyang asik, mau goyang apa gempor, apalagi sampai bawah. Makanya pantengin terus Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis, abang sayang. Ingat dangdut, ingat soneta. Ingat dangdut, pasti ingat CBB. CBB memang asoy. Saya Romai Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% dangdut Indonesia.

Podcast Abang Sayang Sejangkau Siar, Radio CWB 105.4 FM Bandar Dangdut, Jakarta. Ada aku, Sandrina. Pokoknya buat kalian semua, jangan lupa dengerin lagu aku terus yang judulnya Ayo Pacaran.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: sesaat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, nggak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, nggak kepanasan dan nggak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi nggak belang, nggak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawa Bambu Bulak, RT 03 RW 09.
1: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
0: Orang tua saya, ibu saya sendiri. Kan dirawat di rumah sakit selama 8 hari ya, ICU 6 hari, diponisnya penyakit jantung, lambung, dan juga darah tinggi. Saya juga agak kabur-kabur melihatnya gitu. Saya waktu itu beli satu box.
1: Ya, nah itu pas habis satu box nih, apa yang dirasakan oleh ibu?
0: Alhamdulillah pas saya beli satu box, ya namanya ibu saya kemarin aja waktu yang belum dirawat itu untuk ke kamar mandi aja jalan kakinya nggak bisa gitu, masih pakai pampers gitu ya.
1: Ya.
0: Masih buang air besar di situ, buang air besar di situ, buang air kecil di situ ya.
1: Ya.
0: Belum sempat bisa dah gitu ke kamar mandi. Alhamdulillah dengan minum air Abi Burhaman ini ibu saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak. Kemarin dengan sekarang ya air dan kakinya pun udah nggak kesemutan ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Radio CBB 105,4 FM Radio CBB.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radionya.

0: Mitrasya Biasa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
1: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah.
2: Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengonsumsi BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
0: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris, 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
3: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Asia 60, Alamat Jati Mulia, RT 03, RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Karena di leher ini dioperasi, ambil lancar, berhubungannya masih ada, macam kayak telur gitu, Pak. Telur terbaris ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah, setelah dengar radio ini,
1: ya, air bambu Habibur Rahman ya, Pak?
0: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
1: 10 botol ya?
0: 10 botol.
1: Berarti 2 botol kurang.
0: Ya, alhamdulillah ini.

0: mengenai syariat ya Alhamdulillah pada Ayatina Babu Abu Rahman.
1: Amin.
0: Ya, yang telah membantu selama ini kan saya tetap kalau dari ini masuk dokter gini.
2: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya, dengan cara alami.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.

0: produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: CBB, Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: CBB, Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Neng Manis Abang Saya, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya, goyang, goyang apa yang bikin asik?
1: Goyang ngebor.
0: Salah.
1: Goyang bebek.
0: Salah.
1: Goyang pinggul.
0: Salah. Grup B, apa jawabannya?
2: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.
0: Yeay, pemenangnya adalah Grup B. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
3: Neng Manis Abang Sayang, si jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.